Matangana satana lele mena mahombo mahunya mse midi ayawe osiba ayawe osiba.